kitobu xo'sh bikat ko'p shen jara xo normal bilan sen ishona ko jins sozim pema didara arabiy gishtiya chob deriya va kino bishin jovaki mala be semiona jehdi trena hilza xo xol keshet yet avi xalki kana xodan ane wan gazinda hana berdam je ser be chandit rasul bizabe biken davon xolakin dehatish da peywandi na ba barnama biken preka wan helen kuma amaja pekrin 0751 401 9742 0751 401 9743 نو برا کوکر تو دیوگرد.